0: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik.
1: Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
0: Jangan tunda, ubah perilaku untuk cegah PTM.
2: Setiap tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
3: Saya juga.
2: Saya juga.
4: Saya juga.
5: Saya juga.
6: Kami juga.
3: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala,
2: deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
7: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
8: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
9: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.
10: Keamanan Radio Banyuwangi.

0: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.
1: Tuh, Ulan, nih piringmu. Dibawain apaan tuh?
2: Sayur lodeh.
1: Kok cuma sayur? Suamimu kan kerja.
3: Rapopo, Mbak.
1: Nek, belanja apa, Nek?
2: Sayur. Sama Ati buat Wulan.
1: Hamil manja. Suami dikasih lodeh, mertua disuruh belanja.
3: Bojoku hamil. Makanannya harus beda.
2: Betul itu.
1: Betul gimana sih? Aku waktu hamil makannya cuma sayur buatok. Orang brojolnya juga masih lama.
2: Ngawur. Gak cukup itu. Selama kehamilan, apalagi 3 bulan pertama, ibu hamil makanannya harus beda. Seperti ati, telur, ikan.
4: Atika.
2: Bergantian setiap hari agar ibu hamil gak gampang pusing, gak capek,
5: dan bayi kuat.
1: Olah, ati telur ikan.
6: Salah, benerin.
1: Ibu-ibu hamil, ati telur ikan ya.
4: Sabar.

0: Iya.
1: Asli.
0: Kenapa sih kayak
2: capek gue?
0: Ini lo posting apaan sih?
2: Hah, maksud lo?
0: Ini video-videonya nggak jelas gini.
2: Ah, bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
0: Ih, lihat tuh ada gambar kucing, tawuran, serem-serem gini.
2: Loh, kok Instagram gue nggak bisa dibuka?
0: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
2: Enggak kok, bener. Gue nggak mungkin lupa.
0: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
2: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
5: Radio Parlan.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
1: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
3: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk. Bayangin, setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
1: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
3: Kok bahaya?
1: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
2: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
1: Cheese! Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih?
2: Iya nih, kenapa ya?
1: Jangan-jangan kamu anemia.
2: Anemia? Terus gimana?
1: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
3: TTD Keles?
1: Nah itu.

0: Hai, aku Adi. Tahun ini keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips. Tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu, lagi suka belanja online. Tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung. Sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar. Bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.
1: Wah, hanya dengan uang 300 ribu, aku bisa dapat keuntungan sampai jutaan. Cocok banget.
2: Serius banget? Mau nyari lowongan kerja ya?
1: Aku nggak butuh lowongan kerja. Aku mau investasi. Kamu ikut juga yuk.
2: Investasi?
1: Setoran awal cuma 300, uangnya bisa berkembang pesat.
2: Emang ada investasi kayak gitu? Jangan-jangan itu penipuan. Hati-hati aja deh, udah banyak korbannya soalnya.
1: Kok bahaya?
2: Makanya jangan gampang percaya. Kalau kamu mau uang banyak itu ya kerja. Jangan ikut investasi yang gak jelas begitu. Bukannya untung, bisa-bisa malah jadi buntung loh.
3: Maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal yang berada di Indonesia memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mulai dari kerugian, resiko keamanan data pribadi, hutang cepat bertambah, dan data nasabah dijual. Untuk itu, masyarakat diharapkan waspada terhadap tawaran-tawaran yang diberikan dengan hasil yang sangat menggiurkan. Masyarakat diharapkan agar selalu tetap waspada dan ingat 2L, legal dan logis. Iklan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

love it. Look at your picture, I'm fiending.

Hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
4: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik.
5: Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
4: Jangan tunda, ubah perilaku untuk cegah PTM.
6: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
7: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
6: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
8: Horas, Bah!
9: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
6: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
10: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
6: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
11: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
6: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
11: Hidup sehat ternyata gampang.
6: Hidup sehat dengan cerdik?
8: Pastinya.
6: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.
4: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku cerdik.
5: Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres.
4: Jangan tunda, ubah perilaku untuk cegah PTM.

0: Setiap tahun, saya deteksi dini kanker leher rahim.
1: Saya juga.
0: Saya juga.
2: Saya juga.
3: Saya juga.
4: Kami juga.
1: Karena kanker leher rahim berbahaya dan awalnya tidak menimbulkan gejala.
0: Deteksi dini dapat mencegah kanker leher rahim.
5: Jangan terlambat, setiap perempuan berisiko terkena kanker leher rahim.
6: Lebih cepat ditemukan, lebih besar kemungkinan sembuh.
7: Periksanya cepat, biayanya terjangkau.
8: Kang cuma
9: parah.
8: Foto berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Yang penting masuk angin.
9: Ya kalau ini sembok riati, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbangan ini rumah dewekan.
8: Ya Allah, tapi ada dia yang ngarep di kuroyo.
9: Aku tahu.
8: Bahaya kanggu lar cilik. Uga kanggu, Riko ya bahaya pisan iku, Kang cuma
9: Ketiku yo. Kon pindah biyen sonya iki, hotel nang buri biyen yo, mesti sak dilepok nang tobus biyen we.
8: Yo aja didelen tobus. Dalam buri to diselendangi kok. Dadi kan aman larene, Riko yo aman, tenang kok mlakune.
10: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
11: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
10: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
11: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
10: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.